0: kada dia tuh aya.
1: Aya naon mang ena?
0: Patan nganggur mah kumaha mun urang bading dong.
1: Ambung ah teu boga reket.
0: Reket soal gampang.
2: Kan geus aya mah urang kupang gebuk kasur yuk.
0: Tah aku eta.
2: Ayo.

0: kan ininya mainan deh.
1: Tapi itu kira-kira menjebes ke kanan taran.
0: Waktu itu kehari aja mok sakit rumah.
1: Apa ya maaf?
0: Nah, gitu ya Subri, ayo Subri ya.
1: Ayo, ayo.